Arum tusinge fesingi wana ba, tusinge fesinge kamuni wana ba, denda teringe harur no kamuni wana ba, kau jenenge kamuni wana ba denda. Mburi denge lange wana ba denda, kadukaringe temgizo wana ba mare, tala duwaru kamuni.

0: 이러는 거지. 아, 나 랭게 인간 머신이 굳이 아우스 부드러운 자야 두드러워 쏘고 하던 이루와 나를 끄끗하나 나는 아줌마 갖다 보면 뭐라고 그랬지 갖다 놔둬야 들린다 과바라다 그린님이 그린님이 시에 무로디아를 도로 가른 건 비아라 시리아 무로디 도아를 도로 비아와 나가라 쿠뚜쿠뚜쿠뚜 비아와 나이 도로 가무자도 아대아 마사라 머신을 좋은데 내이 마르마마니나 대로 가대로 가오 파타와 가라 서리대로
1: Jere, ada
0: adi
1: na siya na shadin anggalaro.
0: Ha, adi. Zoro kama adi dipsen karang din biya. Zoro kutu nungu ara jiriya. Yo adi sena nari diya ayye sehera jiriya masari nang.
1: Ngala day. Ala, fanti mwale maso di fanzada ji. Lamara adi maduro ngalaro day na siya tiri. Ngala Zoro. Daji, ngu kamgade. Salamu alaikum.
0: Hello.
1: Ya baki. Awa duma kam kada mana jinda. Daji lok tu pandemia oltene boni. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Hello. Wanti mba diol num dukutu. Lamba ande di indi ranum da so yae bonu wi. Daji pal bonum shol lama au gaimba ma. Nun pal ro collector min na ngo kam gade assalamu alaikum wa alaikum salam
2: la rukiya
1: kaliya selede
2: kuma goyi ma ta kai mara mal karmare
1: ngila goyi ma sa wuce gauro
2: lale wuce
1: barka
2: anja gumnai baran gumnai anja kai mara jar collector Gawan gumna na mana zuna kayan lakalin intilwa kala Gawan gumna na mana zuna kayan lakalin intilwa kala yasan al kwaya anda tuman tiren ba wannan dan gese gumnai
1: yoda ingila tuman din be gumnai ba kawdi mar kawr maro fanzana daji nguro bulakayam lai walta yasarana nam
2: yawa anda san makayam lakal tsarayana
1: ingila zoro goyi masa
2: a da ingila
1: tuman din be gumnati fanzana Angela, gue masai bela kayam lain tu. Gue nak cek kalaksi eklan, si botu sedena. Ayam aro, ndaso kalaktia, so maro sedena kru gue nak eklan mana. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullah.
1: Bismillah ya Fantin.
3: Angela, waktu lemah orang habis gempor gempor ni lemah. Gempor ni gempor ni ada zor, anak cantik juga anda lah ya. Kalau anda saya sama sahaja sedih bah, saya pun masalah macam, semua kontrak ini sama sistem standar yang anda ni ada zol macam ini ada kiri, kelewa kiri zol anda, kalau barang cukup bukan dah anda, kurang standar ini kamu pun ni aku zol pun dia bosu gana ada, kiri dia zol ada sedih bah, kau dam pun dia mah kata. Kamu anda mah anda roboh, sesi yang dam dia cuma dia tak sanksi itu. Zol pun zol pun jangan dana zol doh ni cuma si, saya macam ni zaman main dia, macam ni doh ni, ada macam ni kura, dia dulu gosu fatu doh ni, gaji kerja cuma ni, ambasador gaji kerja cuma ni, amoi siarin, siapa kata kata ada zol fund macam tu pantai, dia kemarau sebelum aku mahu dia kemarau dina, dia macam aku mahu, dia benda macam macam kata kata ni dia dam dia fund macam, dia dam hari pun dia sabar dia cuma. Yo bolar pendirian dia anda damar ipa sah, zaman korang kau sih, dam korang zaman kita zaman bolar so anda pendirian dia dah anda dam dia sah, lada sihir anda rendah itu nasi, dam borang sambal anda yang tinggi zona, dam semua anda itu barat dam lapis semua kultural anda, pay palas tinggi dengan itu nasi tu, dia dah na ada nasi, gemnya sih anda itu damar rendah lada sah, terus anda sah, anda dah kulit mati nasi, bol itu dia. Kalau solat anda seperti lungu kalau solat kena ada anda siap solat anda sudah pernah sama anda kata, kemudian kemarin guru anda harus sudah put orang gambar ya harus guru orang mohon seperti ini orang Leono seperti hari
1: dia solat anda nji bayi beya,
3: nji bayi beya kata yang bol orang guru sama guru sedang dia awalan dia guru dia dia mohon seperti ini orang guru guru di sana sebab dia mohon zaman dia kemarin guru anda gambar ya. Azol, dah jadi cemara. Sama tu dia damage ya bol kecik ba.
1: jire
3: de abol de janiro gulu.

0: maranti doni lecture tvezi ne do ina sha badiyare me funya so ade gwamnati lo longuro tana ka maranti waltane na sha gidiyare me kazinje sorin ma adil sanje wallan bishima da galti ne da jiran mu hawara kran ne kula gwamnati lardu Nigeria kula kula na shallar daru ne maski so tanas mar kalangi kulzana so ade lan kazi sanje zukcin ma ado suruha matiyen
1: ngila harami kirintuso adi kila haurai kirinu redio ndara sola nmita fiskunu uskunu ta uwa daji kirima sa usku reta mintipala nandiro paraskiram taman kariaka suwe ishin ngila taman kariaka suwe harami kirintuso adi paraskiram taman kariaka suwe nandiro ishin radio ndarason lan mita piskun uskun nuta uwa daji futuno nuwae proskram alan nandiro taman awa falandiae gulukin daji ngao nandiro taman guluyenayen daji kuruman diwal telefonie nandiro frumnya nandiyo taman awa nuwae andiro kulsawi taman awala yuwae awi awala tiladin taman zuno nuwae klan ranu andiro gulugui daji harami kirintu so kawo nandiro diwal so furumien duro taman kunguna e lan badinyen futu adatina e si kunguna dolade dufalin yerjakin fidion luko tulurin sele piakin tuluria dufalin yerjakin fidion luko tulurin sele piak tuluria daji kunguna do real makaidi yerjakin piun luko larin sele mendina

0: ngla rami kren tuso tuma imbe tam tam tam tam kaya di gonwa kren tuso paras kram taman karya kasuye nandiro ishin na kara kento ala baras ke gasauna andiro taman awa kadai gulzana kwaya idiwan jadi furumnya dajiran nu gau andiro taman awonon wae gulsawi tenas waro go kamla gana assalamualaikum
1: waalaikumsalam
0: watu kelewa
1: Barka barka ba taman ayyukan duma na jin a goma ba kura ku ce mana ai ba kura ku ce taman ayyukan duma ga a kaman na ko kana ke biya da ai an je kam ga na ai so yawa iri a kwaji manda kwalji manda bro a di bro piwa biyar ma karba piwa baro wazan miya miya ro lolo miya miya a di
0: Ngala bakura au kuduma alai sidia fantina kolji manda ngangala ona faldu dai kurman bloka simintia assalamu alaikum wa alaikum salam
2: nawa tsidiya
0: kilewa sala inu manajin
2: modu fa so ya ibani tag manajin
0: ngila modu groban sheke ra bulabin sheke
2: ila ga sheke
0: ade
2: Sabat pilih kaiti ada warga cakaya dan saya duduk naya tu ya saya terlebih.
0: Nam, aku lu. Mana aku lakukan ini dah? Dia lama nak kamu dengar apa? Assalamualaikum.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam tu gaw.
3: Uma Fatima mesti nak buat orang buat kamu
0: ni. Gila Fatima.
3: Gila untuk itu jangan dapat.
0: Gila sila ibar kamu dengar.
3: Taman
0: kariya kasuye taman aye andiro gulum
3: taman kin fallu kana ya kin dilari yar
0: dun a tin dun gomare
3: dulari yar unan kai
0: budu
3: budu buror wazo inna muna dinye ya tun sai ki da umar hadis kaga taman kariya kasuye lan gujina so kuma sala ya tun sai dan gomara to
0: akin gana nuske mani min walzuna
3: are bro ne ce ba da duniya ya tun yaro ne fatan na fatawa tun da ni kuma ha bi ce ga ce fara kama Allah mara din fa ina da da kula ya kun da
0: kula gila Umar a abibe dai au gila sadina dai Fatima gila zoro loktile zina
3: gana dai ala da biyin ne wato
0: amin ushe kasa da Fatima da jara mi kirin dusu loktu le zina diye suku paraskram taman kariya kasuye na landajin ala yan dia sadia sai loktu huye lan ndiro gade bilin sarero da warnye ita gadkiya daji na dan nan to salam guyen kawdo assalamu alaikum warahmatullahi

0: karena
1: orang ngamuk. Aja mak lah. Enggak lah, enggak gibi mata.
0: Enggak salah
1: dia. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Ya wa.
2: Cara mana dia babu ni awak ada sini gombe.
1: Sini gombe kan.
2: Oh ada guru beri.
1: Ya wa kara.
2: Ah, when the sama aisofu dan now gina udua mari zapti na la.
1: Zapti ni yuna jeje.
2: Yo rimi be.
1: Yo wa.
2: I'm going to go to the house.
1: Ngaro tu ngaro waja yezo jin kajim shuma ta sun zo no
2: jimi dai
0: har kara mo
3: mar mal
1: gira kanyas gere
4: jimi a
1: kara wale am bol de zo leo wa alaikum salam
5: kat na Bagaimana tidak ninggal orang Korea ikut kena sahaja ni mendalam rumah yang bersyukur.
1: Ronum suju mak ide isi ide.
5: Tunggulah dah dah nak kari kerja.
1: Ida.
5: Awal banyakkan so.
1: Ya wah kerjaan.
5: Jere dia mana?
1: Jere dia.
5: Aku mau turun zoom.
4: Zero jengkal itu opsi mana?
5: Kaya mana? Ya wah, ya seneng je. Kanu dia ya siapa orang? Mama moyo na, ayuhan arah sini.
1: Aya ya no.
5: Kaya siapa? Ala mama yo.
4: Kaya siapa?
5: Siapa? Ala mama yo. Ada
4: na ala dah.
5: Ah, cari dulu.
4: Tapi dia ada enggak mandi
0: nak. Ala mama yo, kamu tara bersambung.
4: Mari deh mah, kamu tara bersambung.
5: Pernah
1: dia
5: mau
1: kacau
5: ni
1: dia. Zam ni zam.
0: Zam ni dah ya.
5: Yo, ada ni kamu, awak mu kesak, tutup. Tu apa tu kerana ada lo jadi kamu mau yono. Tapi tinggal siapa mau yono. Dah hari jadi tertutup mau sedih sama cara. Jangan jangan itu macam saya awal nak cara dia. Itu baru saya baru awal cuma ada cara dia dia mana ada cara mana dah kerana nak cara cara lo nama kelai itu mau sebab dia kamu macam sedih yang dia. Dah aku ada insur kamu asal lah ramai sih dia isen darah ukur orang zaman itu sebab tu sendiri dia pun ya. Ya ini orang saya siapa ni? Alam mama yo, muka macam dia tu pun jauh nak pilih waru sejauh dah macam itu perlu susu.
1: Kita macam kenal lagi.
5: Ah, kerana dia orang orang.
1: Ari,
4: kita akan fokus dia tu.
1: Aisu.
5: Ya, ganang guru musari.
1: Ya, ganang musari ni sekurangnya na. Niro zaman zaman kau dek korom juga ikhaya niro ye. Ada cerita, basuh je na. Assalamualaikum.
6: Alaikum
1: salam. Naam dukla zaule. Kulewa.
6: Uma ya Fatima.
1: Ya Fatima nyarinya. Ya Fatima nyakirinya.
6: Sutuma wuduma ya halma tamala de. Lamba yari inya wa bojin ba zaule chamura de.
1: Diyo ngala.
0: Ngala we nyaro inshallah nyango.
1: Mm.
0: Ka manya.
6: Ngala ngala.
0: Ngala sutuma nan kusara. Tam tam sara.
1: Ngala mashallah. Korofalwe. Ifatoration. Assalamu alaikum.
7: Alaikum salam Fatilaye.
1: Ya wa
7: dukla Jadi apa esok?
1: Jadi apa rawal tu macam?
7: Ah, waktu kita kilai kat sampul
1: ni. Kila.
7: Ah, yo korup kali kerindu ini.
1: Ya wa.
7: Urinya cilurnya. Urinya semar bija.
1: Ayah no.
7: Cilurnya urinya senyurah semar bija. Hah. Dua zan jara.
1: Dua dua zan. Ni aji mal mandi.
7: Kamu tak cilum?
4: Nah.
7: Ni kamu ni.
4: Masya Allah, suria tu ni aji fikir mari.
0: Bukan tak kiri.
1: Bulta kriya.

0: Shi a tambuka naman tambuka yi sinare.
1: Tambuka naman tukuyin. Tambuka naman tukuyin yi ya tambuka naman tukuyin ya kwandire.
0: Tambuka naman tukuyin yonu.
1: Yole, wuya kwa ranyi.
0: Kaanu mi ke, yo ka lagab sinare zaman da kuma.
1: Haa, wai zaman.
0: Yo wapanyi, kaanu duk wapanyi.
1: Yo, wakajim la andye.
0: Wallahi mutan zai ka goro. Assalamu alaikum.
2: Wa alaikum salam.
0: Yawa.
2: Da tun da kulewa.
0: Kulewa tulai.
2: Usman malon kudare ma jin.
0: Usman ya rinya.
2: Yo ngo kuraye kike.
0: Bike.
2: Wa aw kan dai ya din bagan dai ya gudo.
0: Dai bagan dai ano. Yawa ai gudo. Mal maso. Mun da zabcin.
2: Ya fa mata royo.
0: Ya fa mata royo.
3: Dia itu magang dia kan regu.
0: Bagaimana kalau tertunawan?
2: Yo. Yo, dah mabe kan sudah koro.
0: Mabe ni aku ringan.
4: Dia itu magang. Soran enggak jek pandemi ni.
2: Yo, dari.
3: Okay.
2: Nembau.
0: Zam ni.
2: Kan ni dia itu magang dia gulja. Ya udah gendi ni nari dalam gendi dempak pura mama sama gendi ya awal doktor dia gendi lah. Pura mama gendi dari dalam
0: ini. Yo, fanya. Gua kanda. Nam. Yo, fanya.
2: Gua dah dua no. Ada maful gua tak. Pur dah gua tak niai.
5: Gerak. Lo ada. Furi dah so niai. Kim dah keran tulah kering atau kajin.
2: Wah,
0: aduh. Asal.
2: Yawa, kami ada. Padahal, mana apa ni?
0: Yawa.
2: Kami ada. Kami ada huru sama.
3: Kami
4: ada mangkang.
3: Kami ada orang pun bangsa yatim kenal.
2: Aduh, kata zaman.
0: Bisa kan? Jadi zaman kau ngosim titian di bawah Usman Gari.
2: Ada yang mana?
0: Dia usah jumar usah ronggal sorum nombor. Ada sumpah.
2: Ya, ayah.
0: Anjima aku zamu.
2: Aku
0: ni dia umi. Tumbalo sendiri orang gawat sahur rum nafsu dia nyono.
2: Awaju. Aduh syar.
0: Yo alungo. Ina denda. Bahosuman. Bungo sana sorry.

do pawani yongor kedo oya bisi abar no yongor kedo pawani yongor ke wa sore bisi abar no yongor kadaji